0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Nyamemba, nyamia sunduye nka mwenye mwenye.
1: Amen.
0: Yada unyamia sise nenso, webie wye mamae. Ama, wama ya mwadina ya sanbe jinemu. Ebe kasache nema. Enyumre, yada nyamia si.
1: Amen.
0: Yuwa nana kache wale sa odanasi.
1: Wale wale wasi.
0: Pari bambu bi odia boye.
1: Yes.
2: Pari bambu odia boye.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tamisha.
1: Amen.
0: Yuma yuma yuma revenge ase na omu mpaye na yemfanshe jumadiye nasiye.
1: Pati wama yuma mpaye. Papa yeda wasi, eladu yekesi wadoye son.